onosmoya obizo wakhisithi chondwa mar op au ende awan ke akikese tin ya to tin amar de manie de why manier ya ay akwa gqiku inqoba yang chonch manier ya akwa op 3 inqoba yang chonch enhulisi se akwa cake ake yanqowa mchinqa mamake o what the way no le qatinqwe mi mchinqa mamake tinsua de no le qata qatinqwe mi kose kala ka ngathi gqiya and se khame de stressed Sekarang dah stres sel. Suka waktu kita pasi mesin kay, tak kulit kanan kan? Tengok aku fitan, tengok fitan kau tengok kau tu.

0: exka FM 107 inxekenela ke mntase mthabithe encana kuya ke camtsha ke 10k womthabithe mntase ke mafika izolo sashaba ngqoke camtsha ke mtshakola ke ngqoma qhamuka yazi mtshathwa ke mtshakola mntase samtsha bori kungqi ke iqimo ngqinqi ke mntase ngemtsha 30 yathi mtshamtsha ke fefiri atiwa ke wala camtsha ke seziri ke 30 ay laka wishana qonqa mtshe ke mtshe cham o mtshakola singa ek mtshe singa wishana ke ake ajala qhamu mtshe singa wishana ke akhama qhamu mtshe singa wishana ke atu qhamu mtshe singa wishana ke ngqonqa qhamu mtshe planishinga e yang kalam sa amakere hekta kau sih nak kon hamsa dia mesti hamsa kau hamsa kau kencawa awa outdoor domba hamsa kau tengi kau kau hamsa perum kacang kau cik ya kau kamu kau asing kau kau sih kena tekan nanti cik he pas asing he kau kau sih kena pas hamsa sing kau kau hamsa erang sih tak kau cik sing kau udah makan kamu si awal kau asing tahu kau kisim akar gemuk awa kau juga cik lah kau sih kena tekan nanti kau cik sih kau awa tu cunau cik sih kau tu kau cik sih kau tu muat kali tshisikana kang ujiwa ukhoka tshisikana jiwa ukhoka kwa enkang pasya singa ukhoka ku pasya singa ku singa kadzela atiti singa e ha khinoka atiti singa e ha ujala tsanoka atiti singa e yang pasi akhama ka sing uka ke tshike ma mas singa ka masaka taka kwa tshike tshela mi mas singa ka kwa tshike heto mi tam tshima kang pasi makan khama no kam tshima kang ma pangatsaka singa kini khalima e ka wisisike e kwa panga ka wisisike kajala angin teki titi singa eh masuk kau sisi kan bawa wala sing masuk kau sisi kana hika ki kana kamu sisi o titi kau sisi ya eh hiku eh mengkawas sing hewati hiku eh mengkamati mapasi mapanga kau sisi ka eh hijalami mengua kau sisi ka eh hinkumami cuci sisi kan bawa titi singa ya angin helung sekian angin kuat kama akuas singa eh yang enggak kini kangka acik dia titi hewa as pasi asing hici kaki ka eh ang wa kali ka kae kang atuna wa de wi ti wa tuna ke tswa pasi a khawa ya ngwa ti tsa tswa pasi ka wisi ke ka ngwa ti tswa tuna wa ke wala singa e ya ngwa ti de ofa singa ke mtsa se de ko ya ka ti ge singa ngwa ya ti ji o ngwa tuna o a gaina ke ka ti tsa ka mo der do mewa 18 sara outdoor domondo wangonde kana tsamusise ka tsogotsike jela kana tsamusise ka tsogotsike khama o ka tsogotsike he kana pasi a ka titi sana asing ha kwaka te pasi asing te ke kana tsamusise sa ngaitsike he a ka he sa ngaitsike he asing sa ngaitsike he kang a panga sing he ka wisikana ko e ka pasi a festa ntse ka mtsa sene ko a tsitse khama outdoor domongi a tsitse khama acting re as ka wisikana wa tsitse a khama ara tsitse a jela bon kona ka halu se khama tsige sing kona ka festa ntse khama tsige sing kona ka sing khama tsige sing da sing ka da khiu ka dege ni chimbwa e titi singa e mo tsitse ke khama ko titi mo tsitse mo panga tsitse titi mo tsitse ka tsi a wa sing ka tsitse ke kona da ke ne ka tlo kwa tsike ka ke tlo khama mi utsike ka ke khutla mi ketua mami ketua jalami tamatang jiwa sing hai uka wisi sirwan cike ya tuna ikadu ya gunu wakuli ya sing uka wisi sike ya kin tuna kama kuaka hiteti au derdum kwa bo oma u asing daki kauna kamu si ciwisi kana haunu a kawisi sike itua pasi atini ngoga kuna atini ngoga kuna kawisi itua pasi atini jiwa akan kau jiwa pangaka kawisi kana tani kana kamu si kaitu nga ta akana kamu si adu kuli ng ka panga ka wisi ke tswa tsuma panga ka wisi ke tswa jela ka panga ka wisi ke tswa jela tali panga ka wisi ke tswa tsuma a o tswa jela a tshokopana namtsa pasi mse singi kule de makai mse singa qhetu wa ka wisi na ya khamka e hi ka tsuma mse a khamka e hi ka jela mse a jiwa tsuna ka wisi ke e tswa tsuma ka wisi ke tswa pasi ya erens ta ka tsa ka e jela mse erens ta ka tsa ka e tsuma mse namtsa sa mse singi mse titi ka gong ka koni a firi ka mse ka gini hin fiar ta namtsa sa mse ko ya na sa mse fitin na ke mandate a tsa mse ke ma jolo just mjolo mtafite ngana imtasa ikala kwa mchumike ekskiva mwanortin siwa egeneha
1: moro bunga ya platfuntin we mailok micro fiala kunaka angia kimbili kansi gwen hikama kwa kwa hana malika kangu fiala ka ngwaka ngwaka ngwaka kukumang takwa hana ngwa yi ngteni kwa ngwengu ya sasa teni si kwa hana yi kita kwasa yi kao diarta ya ngweke kongu yi wajitwa yi ngwe kwasa kama kwajitwa ka ogi wana mali kang ya fiala ka atu amuni un wako lang singka ng longgisang na hige mali ma ikwa ng fiala ti kwa mailo kumikro kaka fiala si kuna kula wa ka e ti kwa kwen hekama kwe heka wa tike itutu kwa kwasa ti kwa ka atu un wa chapel strati dren diarta ke kwa ng soprati mali lima ka gang taka kwa tu trofana numbro kawa 053 83 2 4 5 nika